0: Okuni elaba lisiete te sugul Oldamat Boys High School teka juado central tolosho lo Oldamat entumo loshon po kinlema erigo yok la rigo klang long kanisani adenebo chairman lola likiro gulosho lo Oldamat Bishop Elijah Koshopam chairman le imu Bishop Peter Mangura tenebo la likiro goito omono adenebo Dr. Obonyo Apostle Junior Lesido ukuli arigo kumoga lolosho lang karibu ni pokin FM.
1: Kasema karukula juma yene fami girei ni ning subo ling hena ntadegenya hena ntadegenya sido ling ontadeginito mwono ile olaba lisi yeto olari longa lifunero tikitamu oile olaba olari longa lifunero tikitamu oile ibuitare ndungure tol nyangusi nol kisaruni na mnya karibu linga to ibada kiti yatua olasar ibada ange kila jumapili enoshi ibada ya dokwea begitu mkasha mengani sania dageno saa tatu saa ne kage kita ngasaru msinyeri shara shido ling negini ningurure lankai negisere mankai negiagi olasar lena she neginjanga yana she meraba yana rishara tangarni yisu hallelujah karibu sana kiria mari tene bomba kadage songwa na yona ja show linke rangoji kumuguling nekinde maranga mari eti atoma yenta na genya rengoria duga ni simu de 0702393917 arage 0732992321 ore si aiweje nekinde maranga mari na WhatsApp de 0785929283 na iniweje sinyinde batepeka SMS atana genya musuru na bishana isitimnyet Naudo are isiet almosori. Ola ini ningwani neweji indem kende maranga marieta na genya kegira na ke aigaja. Kegira na ke aisho enkai ya na sheke sesira enkai. Kegira rejo pe kindurugi ninye lelo oisi legei lenyanak lelo otipika ulingo lenyo. Ulingo no sotua. Ulingo tenibo nyeto olasari lenye na olasari langele neki graisha ngai ya nasheta na Kenya tankarna e Yesu hallelujah misi sola iruriani karibu sana kigrai ya marite nebo ayuni kipwaita shagini shang ajoki ankai irasa ena wena yani mara skejinje kuldoro ngale biashara marketing your god ali kiangai ajo yorasa ena yita sayuk ena wena ne kwa unique voice again ngai

Oh yes, kabisa kiririkine na shosingole sido linga nage le napanu lekolol keji napanu yani napona napona napanu lekolol keji anga ino kanyo virijon nyeneja 0702393917 naragi 0732992321 keji anga ino uu madre reptata anga yanga tolimusi anga ina itobera kyo ling kanyo vi doipe irijon nyeneja kijopiki mbele genjia kiasi ee anigo siye kionje peke yake

0: kayai olakusoni oyo laruko soronga na nyanyana
1: keje kayino olakusoni
0: eh aboro alona aho momborang entasar yuma yuma ngali nawe beyide aroni mara shoto mara ituzi kagore na ngore isero ro loro lelize jo beaga damuni kagin chan kay runga na magil
1: runga na linon nok magil
0: alma ligen da mai shoro ligen da mai raira solare
1: ke jabai na likere jabai loro re magil likin potiki
0: Kaja kinamnya mayel ama jadi amai rasang kai anarado kala gua nai rasang kai nala gua nai rasulushu.
1: Eh ni jogi ni mea rasurupi na no namporo na rabautua.
0: Jogi na raga bang karena ni rudungo lala sarala ini yang karena sarai ini ya jo ngero monu ni ra yorongan ni temben ni ni meru masih tinggi sel karongan.
1: Eh.
0: Nanga sang kai ya nanga sarun nama romoni ni ay sang kai romono mi na sarwa ya lai romono mi.
1: Eh.
0: Nanga nama ibu rat, nebu kanto. Nabau ya nolah, nabau dulu esere ibu. Nasumusum, naru mengkiat ramon. Orang anak masih dikis. Jual anak dah masih ibu. Nai ngasih yang kaya, mahu mai rayu, rayu elifu mi amaja kumi. Elifu mi amaja kumi.
1: Orang ni lah, tadi agerra. Nolom pegang ibu.
0: Mai rayu ni nyara, meambil ni naja kapa kerasa mara na nazarati.
1: Ireje na ini tu masindiki sharo biyane de 10 na ku 40
0: eh ne ku 40 agora vai ro ya baya na ishondu nganna ne bonu leru abajo ki na erwa ni ro simu ile laga ja garo ni moye ngeka ya ni eriwa basaro de do aron ni na kai diga ra embo hona ni ngi na ja bai ne tu ai garra tu maliki ne sharo ni omba ga na ila sa me amaja 10
1: Njoo kidamu tunga mikinchanga il tunga nak magili kimpotiegi.
0: Kimpotiegi. Ah.
1: Iyo neno ilikuwa yako.
0: Olalai. Olamkararo reu kumogla ralai ne kaido jeno sisi na kujiono.
1: Kwa hii miezi mbili tu anja kila pana yangu inabu. Iyo ikaenda hivyo. Ni yamporo emiamoja kumi olunga ni lema ba yongole mikidamu tunga nak.
0: Na damu tunga nak.
1: Ehe. Nyagi tapa nikiyo kankai na bo te kula bait na reli ni ngoma ya.
0: Oya kankai na bo na awe na nyagora pa na mina kasera madanka yoleng na kaisia yankai aya maja na nusia yankai na lorwa risara na mayole na nasi.
1: Ehe.
0: Ni magen kokombe. Ngo kombe ni rogo mayolo rana na na roji amugira ba ima yoga ji roji kake keti wa kana garo gara mayole na roji.
1: Ehe.
0: Amaye wenjala ne meure de maratera mo.
1: Korana ni ngo kombe meure sera mengai.
0: Eh na gwara ara ni nyeloro ra gani sabe o kala keduo
1: eh tangara ke boy
0: na nanga sia ye nyanga ina ra ara romaya makai na no na yelo gani tangara ba ne meje ti ni na buko yankare
1: eh
0: na ga sa mi jamba na ga ra ban kishoro na shan kai na ra na mo no ge tambo ya ne shi
1: eh
0: eh yo ra ma ira ga ni ni na wo na na shi wan kai ra ba na ni na ma gura ba o mo nda ba la ko gol ni na o mo na ba ga na gore gi gwe ra Naipanga, entah di tirosta orang cara ini pergi umat, dia orang bang cara kaca dia rara na. Ia
1: mewomaniye, dia usiombe. Nagung cara impanga meromono.
0: Nagung cara ia kaca dia rara na, yo nagung lelai jasa, yo nanu ngalapai, ngelamu merasam.
1: Aram nanti ni jo yang cara nanu ngalena romono jo jinggil lah.
0: Ia ni mewurai ininya nanu romono.
1: Oh my god.
0: Aku ada nolong aja di luar umat orang cukup jadi. Faita rudi aga ini na yangkae nolol na dia uongo mana baga na wai emabaga nempu korosa na kabu kama na nuka lolonya kado mnyanya na wakai na lolonga lagi amari ya kare
1: neki shugo kini
0: na shugo yangkae arabo ringo mono mojira enkata ekiri amari yake eni na shubagina na yangkae yolenga mo arabo amanga jatua aga rudi yangkae yangkae shanga na yare
1: ne uangye kia na bagi kompe neki ntigira
0: e uangye kia yangkae yake Anya kadua ina mupi ara mayin ore nyara ronta kainu da kaina serenang kai ari awa torongo toy
1: eh he
0: yawa ara sang kainu
1: Elizabeth
0: eo
1: kuna moja ya mwisho ya jana mwisho ya jana shuhuda ya mwisho ya jana
0: enemole
1: yes
0: ena emole
1: ehe
0: ore naina mole na biblia na nuru
1: Ehe.
0: maisha yangu sahibi bibilia jina no.

tigil tungana linyi merabolo mayen engorobil rake gradu mikulo mono banzi Tade majogori lonoro re apa sigere liko ya jumapili gani eji mekinti anka il tungana magil likimpotiki Peje mikite demu mpaka lchore talepa pa ilino Ana bere demwa David Jonathan nibidi pe maye ni Mephibosheth angara gere demwa Daud menye Mephibosheth Oh ranga molo iroshi lo ndungana lino no magele Arodwa ngololo iroshi lo ndungana Arodwa ngololo iroshi lo ndungana kumugo lengera pongolo iroshi lenye pongolo iroshi lenye Najo ho erabaye lerore tangar no la itoria ni Yesu Kristo Ayora iroro ki mamai Mama Helen etiolo longa na yuna jege anganasha Helen kipetu God bless you nimekuona kwa mara ya kwanza wenu wa baraka sana ashole mamai Ruth mboke kimayana nkayole you encourage me kayala joke bau genyenga rengi sambarai tankarne yisu Kabisa rapala maigili kwa nuswali ya Bible peki tumoki nake awa irengiri break peki shukunya laini nungone kwa nake swali ya Bible eduota ata na swali na jonji kare swali netuapaya wali ewiki natulusoye kare swali netuapaya wali ewiki natulusoye engoki oltungani obo orapa engoki olo show engoki oltungani obo orapa engoki olo show kangoki angaya pena na oltungani obo kagete engoki olo show Kimbunga, kerai tofauti olosho, kerai tofauti eseu seu. Mesi siangai. Kerai tofauti enkop, olosho, oseu seu. Na enkop olosho seu seu. Mesi swala irudini. Kage enguki oltungani obu, oraba, oraba nyo, ara apa enguki olosho. Oltungani obage. Nibele kenya kwe ngugyo lo show. Tolikyoki te 0785-929283. SMS, engwere WhatsApp, ina amba ntumia. Wale nambari ya simu, na galimu adage saa tatu. Noshaka amba MIN. Agindi matawala mapema sana. Kitumna age lomonto unkuroki. Kitumna age lomonto unkuroki. Ola ini nungone. Urebiki shugunye niki ningurure. Lengai kia referen ngatia. Tenela kusangapi. Kia referen olengatia. Tenelo nake ago sangapi. Tenelo ade ago nake saa. Tenelo nage ako sangapi tenelo ako adage sambili kajenungere tol nyangusi nol kisaruni namnyak

0: Kabisa le Yesu agela irasesi dai tangarno la itorian Yesu Kristo nenya la irasesi dai kindasa Yesu dai kaira sana no haleluya mesisi ola itorian kasilga jo itumderisha rasido leng tena genya daigano ratikita moto greatest sana bo enter de genya Hidi adwari sharasido leng Negijo nage ola sorti toma yene from Tole lo runga nago ti YouTube Kete live Tengoto nige yene YouTube Endungweret ol nyangusi Nol kisaruni Nol kisaruni Neweji ni manori yute YouTube live kabisa karibu sana Na irukujo leng shagini shota Rani kinotitote ke jianka ino kagira ngole ikilikuwa nangai ajo kero shirara emegore lunganaga ara emegore egira lunganaga ishoru shagenisho tenene joki janka ino sana sana gira ajo kianka ikaida ima kolo lunganaga kanaki mbele kenya asairugi kagi enyagara rangai ya itadide yu ajo kegiro shaga asishoti yato yuk negincho enkai anashin enda ngamu ngirorogino ole nambaso enda ngamu ngirorogino ole nambaso ana nikito likitaba ilonga kenda ijuma ajo kiti wejiri nebashpa sharingo lena nolo lunga na yuna shanga yana shiro lunga na pokin lole polos rende weji doito lunga merama yana ntai ankai katukul oleng merama yana ntai ola itori ya nitungo lunga lati ya katapa iroro kintai enda nga mwingi roro kino olunga na klolo lunga iroro kintai kwa bidi sana kenyor ntai katukul hallelujah amen nala aja sholing negu enda nga msi nyingiruru kina le nambaso edita renye murua idialo olukuma ita mao emurua olukuma ita mao kaya la jekilo ito kanisa rorokio ling na nanisa nusingala nga ike maya nangayo ling jankarna ola ituria ni Yesu Kristo hallelujah amen kigirai kuna rineja la idungo nita kuna sayanta de kenya ayuni kwa ni ngurore lankai kwa repe kindiverari shara kitu mwerere frendo lengatia elurusi nye shoyo kurore lankai tana kenya elurusi nye shoyo kurore lankai tana kenya refrendo lengatia elurusi nye shoyo kurore lankai tana ya kusambili kitu mwere na ke erana kitu mwere sini nye doi tori shat erana kitu mwere sini nye doi tori shat tepo kijuma pili euni tepo kijuma pili naki euni naki enyo euni naki olapa nikinchanga yana she tankara ki inadamu noto na nyaga nkayesho yu tankara ni yesu ashera nkara kenda ipo kino umono ki mayen merama yanantai ola itori yani hallelujah amen maromon papa nkai tankara ni yesu keteja ashera nkara kena kenya sidai kitok na ijana Ola ituri ya nikite retanate. Ashinya mwitipi kwa mishire rure ipokin. Ola parure ya nkaila nkikompe. Ola parure ilo altunga na magil. Lera waki yok lo ipotie ki yo Jehovah nemene nkolong na boka geno nkolong ipokin. Ararara ola ituri ya nikite ene nyaki rure ya nkai. Kite jashi. Nari Yesu Kristo kiyo mwanichere rure yok. Na ito oriore ki yok ili rure. Meti jinga yok ola ituri ya ni. Maru ni nkai iti ene gut na nkai. Shomara bolo kiyo mbolo kinote kiper. Kite jashi. Anyora na nuta asichureki. Ani niyo la ituriani. Nari Yesu Kristo baba gira seremaye. Amen. Kema yana ntai ankai katukula. Shole nito alapu wakino agira ingori yok live tengu ite YouTube. Endungweret olnyangu si nol kisaruni. Kaumon si rinilo nito ni utisuja raki enake jisubscribe subscriber. Alafu basi tera wakisinjar kuleka in komenta si tankarna ola ituriani Yesu Kristo. Hallelujah. Mesis ola ituriani. Kayuta rani kibuo aning orore lankai nagore kibuita aning orore lankai na kayuni kibuo aning orore lankai lai ngasi yanka yole nkorabaya longka jo peke ijuma nairora naisha nkai esho sita rankai maubiri kumo kuhusu kimo nkideti deti nikinchori mpaka verse nikinchori nidol na rumo nangai meitoria nkideti derati nono mera indim siye anote nkideti deti sida nikiruri nkai nidol igiriri kigiru nikinchori nampe simu yela joka ningwa pana nukitambo lungana oishori nambari yesimu nkideti deti nambia mungu kama kitambo kwa raba kitambo nema yolo maana siku anachukulia kama kitu kedi nyabanda madaisho kina nwe state house nambaka leo sijaipata na ambianga mungu anirudishie amu edu wapa yolo unakara amu anara iku naja anara aigiro mesi sola iroriani kaga ishanga iya nashira nkara kie super ninja na ure ngolongi jumana ishanga iye lerorei asuke warie na ishe lerorei la ninyata raloita angariendai na umona kimiki nchanga yombolo kinoto na guto ling mekete jinge lerorei iweji nitu wakata jinga ituki tenkarna ola iturien Yesu Kristo na ashiro lelo gira igir notes irara altunga na kletipat uling irara iltung'anak le tipat oleng iltung'anak oigira aiger notes barikiweni sana kaitagol oshi nanu iltung'anak oiger notes iltung'anak oiger ajo kanyoo duo taata iteng'enaki iyiok ashu lelo oirecord etii oltasat obo laki ajoki mekure oshi taata ipikaki iyiok TikTok naa ninche oshi iyiok kipuo aitayu paa kinining'o kipuo taata kitii engarri naa kaomon enkai maisha empiris manyaaka ashuku ina tenkarna Yesu haleluya tenitabolo ena redio enkata edukuya Kejimayian FM kitii erishata nikijo olasar ore nkorropil naa jumatatu mpaka jumaa kake ore jumapili nikiamua paita olasar pee kincho enkai metaa olasar tenkaraki eneba eneyaunye iyiok tenkarna Yesu ayieu nikipuo aaning ororei lenkai ore ele rorei natipika aaliki siiyie heading kigira aapuo dukuya ajoki katipika sa ajo kejia message olaitoriani atejo kore taata ele rorei naa kejo mincho iltung'anak kincho enkarna ng'ejuk mincho iltung'anak eiwang'ie enkarna nikindip enkai aisho message olaitoriani mincho iltung'anak eiwang'ie enkarna nikindipa enkai aisho message olaitoriani haleluya message enkai ang nikigira aisom embuku nikijo kigira aisom embuku nikijo ene Luka ematua edukuya olkerili onom onaudo mpaka tomoni le oile nejo rore lenkai ore tenkolong isiet nepuonu amurat enkerai neyieu nedungoki enkarna aipotie Sakaria menye lenye nejoki ngotonye mee nija kipotie ajo Yohana nejokini meetai oltungani lolmarei linyi oji nija tipika eneweji underline enewei netejoki meetai oltungani lolmarei linyi otejoki akata arako ipoti nija kayiolo ajo aningitono yeyo aningito iltung'anak kituak neeta nikiata apa nikinko pee kimpot inkera enkarna Messi Solitarian nejokini meetai oltung'ani lolmarei linyi oji nija nikilikuan menye tolmonek enayieu neji neipotu osoit dapash neiger ajo keji enkarna Yohana neing'asie pooki nebolo Sakaria enkutuk inakata ake nelaa orng'ejep lenye neiro aisis enkai neureishoyu pookin oomanya ina latia nelikiori nena baa pookin toldonyo le Yudea ore lootoning'o pookin neiteng'el toltauja lenye ejo keeku pasa ena kerai keni apukunoto amu eiriemunore enkaina enkai ninye haleluya eiriemunore nyoo enkaina enkai ninye agira naji inining shakinisho fulani shakinisho ezinga enkai empastor Jacinta atawambia siku ingine lakini matushukokinoto siye lerore lenkai amu kore shakinisho ninye duo taata ekeji enkaino neimaka kuna tokitin o mairuto nanu ore naduo tomonok erena intomonok aja natusujate egira alimu venye netanyamala ninche tiatua erishata enutai enye message olaitoriani anyaka naji passages ndaponiki ajo ore dinye ena naji nabayie naa kenyamal oleng enkata nanu tentito ore pee entito enuta bas enyamal ake meijo ninye nyoo nkamulak message olaitoriani eji nele ormarei le Sakaria enkolong eisiet olapa le isiet egirai amurat enkayioni naji Yohana enkerai natoiwuoki amu kore teninche nemurati eeta nkolong isiet nejo ore enkolong eisiet nepuonu amurat enkerai kore apa emurati ena kerai naa peishori enkarna ng'ejuk haleluya eetae taata oltung'ani ogirai taata amurat haleluya eetae taata oltung'ani oishoritae enkarna ng'ejuk haleluya enkarna naa enkai nagira aishoru tiatua ena agenya nejo rorei lenkai nchere netumo eetae isotuaritin eetuo iltung'anak amu emuratitae enkerai egira aisho enkarna eetuo olmarei le Sakaria netumo kulo tung'anak neeta apa ninche suggestion nejo peeji ena kerai Sakaria neeta ninye Elizabeth ngotonye ena kerai eeta enkarna eaisho naishorua apa enkai pee etumi ena nutai ena kerai message olaitoriani neitabaya Sakaria ororei otejoki arake ele rorei apik olmishire neboloyu enkutuk enye nena tokitin kiimaki tenaa kenya tenkarna olaitoriani Yesu Kristo kanyo naisho pee eboloyu enkutuk e Sakaria kore entoki naisho pee eboloyu enkutuk e Sakaria naa amu iruko airiamarie eyieunoto enkai ayieu nikishuko kidogo siadi di kanga di Zakaria. Ora ba Zakaria na labola sani isia yanka ila rinku moga na nanu ye ola ini ngwani. Kutina nula isia yanka ya roma jo na nula rinku mobado. Ara baba ya bishop le mangule gira ashibagi nula rile nyena 60 lengi siya yare. Mimi ara sijafika 20 bado. 20 ile ile 20. Kwanzea 2012 maka sahi bada ijajaa 20. Ijajaa 20 sindio. Meshi swala irudi yani. Eji. Neti nisi ya yanka ito wala ninkumo kage kwa rankara nati yaka gina tapara normal laika ajuki kenu tayento mono nienye etu iruko pa Zakaria tol taulenye neda lopa enka ya ajo enaikashita nanu kenkutu ke Zakaria peme gilu norake entoki na iku naja entoki na idiba atejo nebi dipea ku Zakaria oltungani mingani nemiro Mesi swala itoriani. Mingani nimikaja nemiro. Bera meninge neji nemiro. Mesi swala itoriani. Nejo Biblia. Nenu kia kutuku. Miezi tisa era Zakaria bubu. Aleluya. Etiltu nga nakla agrail ni nintata tena agenya. Mayelo ajoke nkata naba ita bubu. Kware bubu tenena. Etini nyeri shana iju iro meki ningi. Meji meato toilo. Iro kake metiol tungani likini. Aleluya. Kage angolondu rara na muratisho iti atu yankope nkiangit. Angolondu rara isiete. Angolondu alaba lisitele. Lora intogiting na agrasa. Kere nkarna na agresha ruankai. Amerisha renki sambware tankarna. Ola itorian Yesu Kristo. Aleluya. Nejo rode ilanka inchere. Nejo diatu wa 66. Nejo. Amu eirie munore enkaina enkaini nye. Kore tate la palisit. Me enkarna ke. It is not merely a good name. Me enkarna sida ya ke. Me enke ngasiage einoto. Naduiwe gena kera ite moruao Elizabeth. Mesi swala itori yeni. Neme naibona ke na iwa limor malaika. Ajuitu me enkera i. Mesi swala itori yeni. Hallelujah. Hallelujah. Me inake olaini nungoni. It is not the only thing. Praise the Lord. Meshi swala ito riani. Kage era into giting na agiranka ya ligi yote na agenya. Mei naibona ge, meitosha naibona aninya kopeny. Praise the Lord. Meitosha naibona aninya kopeny wala ini ningoni. Meshi shanga yang. Meitosha naibona aninya kopeny. Mei na ge gira orore ilanka ita ra ligi yok. Kage gira orore ilanka ya ligi yok mba. Rila bo sendele bo yandere masaya. Meshi swala ito riani. Meina kegira rarorore lanka ya liki yo. Kegira rarorore lanka ya liki yo kimba enki ngasioli. Rika yandarabo sendelelebo yandiri masaya. Meisi sola iruriani. Egira rarorore lanka ya liki yo kimba enki ngasioli. Egira jira berana video. Yela jota na yako penita mo. Kusaidiwa inakuwa kazi kidogo kage irianka ire neboyo. Aleluya. Irianka ire neboyo tankarne Yesu. Tenekincho kibira nkarna. Memera ile kai. Waidi mawa inarna mahali. Tenekincho kibira nkarna. Metili kai. Lekin dim. Adoru narna tangarne Yesu. Eji nera ya masho na muradisho reki. Peishori eleru ngani enkarna. Meisi sala iruriani. Meisi sanga yang. Miyaku tata ye entoki na joltu nganak. Nimi ya kuwentuki na jultungana tankara kike gira lungana kai rasha jwira ngai. Amwero likyoki. Meisi swala itoriani. Hallelujah. Kegira pa lungana kikilikuwa nwajo kama adena kerai na kerai na juwaja. Ketudo ya jana kerai. Meisi swala itoriani. Kaide tu ena kerai. Uyu mtoto akuaje. Kaje tu ena kerai. Uyu mtoto akuaje. Kama adena kerai akuaje uyu mtoto. Kaide tu ninya na kerai na kijogi dungo kiankar nankang. Kijogi nchiankar neku ya. Kijoki nchi anakera yankarne menye. Nemegira ajungu. Kainyo.
1: Rikala boyanderi masaya.
0: Kanyo be megira ajungu anarna. Mesi sola itoriani. Kora bankarne nye netolimoki edo ninye edo ebegi ninye nkoshoke ngoronye. Edilu nganala agirai ni nintata netipika kia bankarne ino musana baba ebegi ankarne ino. Kakore peje buono ibotol marei ankarne letungani ajo kejia ne ngoronye nejo mene jeji. Amu kedi baba nkai kagira ikilikwanu amu kedi baba nkai yeshoru nkarna iji kanywa betu pasanji nje maanisha ina miti uye ane aneji miyaku enayiwa nkai piyaku chankara kie enayirashaldu nganaka jure ngai kagi yaku inanareja nkai chankara kie nkai yope inatejo meraba irara inanareja nkai tiatu nkishu ino Mera ngara girasha lunga naka jure singa ngai. Mera ngara girasha lunga naka jure ngai. Kage tankara ke ankai naideva arejo. Miyaku ina night. Nikinto bira ngai taa. Tankara ke girasha lunga naka jure singa ngai. Mara nyingi umeubiri. Lakini watu watambui kwamba wewe ni nani. Hallelujah. Ito likyoye yasira ndokiti nkake watu wajui wewe ni nani. Meyolo lunga naka jure ngai. Meimanisha ajo. Hallelujah. Eroni tu yaku na nikimboro kia nkaita. Kwari nolonga kena iro rankai, edipa pata. Era ye ina night nikimboro kia nkai, tankara kia nkai natejo. Mere nkara kia edipa ilunga naka irashajo yela. Hallelujah. Meshi sola itori ya ni. Mera kwari tena Kenya. Neme nkarna nikijoltu nganak ninyankarna. Kage nkarna nikiteja nkai ninyankarna ino. Yetu waldunga nalalumari nejo keji Zakaria ana menye. Nejo Elizabeth. Keji Yohana. Nishori menye migeroti atua osoit. Nejo Biblia nigeri Yohana. Kwa raki penyora Zakaria. Anyora enarejo kepermetua na apata duko ya. Nejo Biblia neshukunya nkutukenye. Neiteru airo nejo neisiso laituriani. Hallelujah. Kore bwakiri shara na lasima petio lingo pini ngore orore lankai pegi tumokini atalako tankarne Yesu. Edilu nga nako arabubu tankara ke enetwe ningore aragetwe nyora enajo orore lankai. Edilu nga nako ta yani ota mekori dima ingorisho. Tankara ke reja nkai nchanga saike na nkongwenye omeraba na nenyora inarare jotiatwe nkishuye nye tankarne Yesu. Hallelujah. Nejo Biblia nti yetu alkirili leto moni unoile. Nejo amiri ya munu renka ya murat. Era ilungana wagira rati renka ya murat. Aishua kuliar na mkora vena murata. Nena ishuri yiki oltungani ya nkarna ngejuku. Hallelujah. Kora vena murata nena ishuri yiki oltungani ya nkarna ngejuku. Etita aroltungani ya murati taita nkwa penki angeti. Erira roltunganyo giranka ya isho ayuangye musana aishenge juk tankarne Yesu. Mayela jo kyangai kage the eighth day erishara na itainyo lingo wenkai. Erira roltunganyo giranka ya isho lingo ngeju. Warabena neme mashake kage endoki apana di covenant of obedience. Yani olningo arage olningo leningo to. Mesi sola itori yani. Neite arunito lingo lankai kwa rapa kuna kita shot na anchare. Kwa reton etuibali yankai assignment ino teduga altunganak. Neki ngas aida inye olningo, ningas ngasa ajungo olningo wankai. Petu moki ato likyoi ajwira ngai kakita ngasa ningo tenebo yankai. Edita altunganate maa Kenya. Loa gira nkai aito ningoreke wan. Petu moki aibali etene ibala ajoka longa itiatua olosho lor maasai. Hallelujah. Messi sala itoriani amagone tiatu mbugwe Luka ematua eduko ya keto muno imye tomono nabishana otomo mbaka tomono nabishana nejo kiyoko rore lanka ya nejo rore lanka ima isoma siyasi ugeke kidogo nejo amu eagu ninye kitoku taduko wa laitoriani nenga salimo laitoriani teidiene sudoro ajoke angai egira itobiruo lingo o Zakaria egira itobiruo lingo o Elizabeth nejo kikeagu ninye kitoku Messi Solaitoriani tedugu ya Olaitoriani nemeoga naisho sabibu arashwa naisho napi na kigany enkiange sinyati ebaiki etianko shogengoronye enkerai naata enkiange sinyati kutoka tumbo ya mama yake oldugani leduku ya tangamu enkiange sinyati eh Legiro Biblia tene enkara ye duku ya kawaida tabala Yesu amumo le kawaida banye Yesu enkara yanga ine ankai ni nyama kawon kage kore Yohana ne enkara edukoya enkara ya dukoya na de nkiange sinyati eti atu enkoshoge ankai amunyo amu enkolongi shit eribeka ki olingo eribeka ki olingo le ningoto obedience the covenant of obedience erera ralutunga mati atu na mayen ogira irorie yok ankai egira likiyok olingo tiatua eningoto nejo biblia iganya benkiange sinyati ade tianko shoge ngoronye na inabaa kuri pibu watu Elizabeth o Mariamu nejo biblia neipide nkera ina tianko shoge Elizabeth ada Yohana neipida mu enkiange sinyati narolike ajo erabawa orkito klino nejo na kiri nyogi israeli kumo kwa laitoria niankayenye neiturugdo kaya ninye ninye akwal kikaulenye tenkiange totengolone Elia eiragyo sotua enkerai omenye neibeleke nyilogolo nyek menote ngeno olelo subadi peiro abirago laitoria ni iltungana kwa isha peiro abirago laitoria ni iltungana kwa isha agino maishi so laitoria ni kitok taduga laitoriani ne ganyen kiange sinyari ne ultungana kumogeneti laitoriani ne tobirage nkoito ikristo merakore ne dukuya tenage nyandoge na gira sangaiti atwa yok na aitobiraki yok kitiltungana tata the lord is putting a covenant of obedience ebigita ezira ndo kitana gira iragyanka itaduga yo ne gira juki yo marusu jana bae pegi tiwa ne na jito laitoriani tankarna o laitoriani yesu kristo hallelujah number 2 Kedi miltunga nane piki reteni. Tankara kiye. Reteni netu igere nkai. Erasoto dolmarine piki reteni. Nejo kore teha na kerai. Na keji ngai. Nejo kore na kerai. Na keji Zakaria. Ana amenye. Nepi kiltunga na kilolmarile Zakaria. Reteni. Mesi sola itoriani. Kwara pana na understanding arar masai meginchonkera nkarne migiyole ningwa mayelo shira de ningwa kuna ro iwerara kanyo beginchonkera nkara nkarne migiyole ningwa nishori enkerai enkarna kulingana olkereti lanka kulingana olkereti lana lana ange Zakaria kage kwara pana na plan oltungana erai ntung erai tata tetu ngishia plan soltungana tankara kiyo eyo baba lino lila akwal daktari niye uye niyako lakili eyo ni sijui niyako sijui orpasai niye uye niyako inchinia etin plan soltungana kumoko leng na altungana lingi mpanga gita kage meanka inaigiru meisi sola iruri yani kia sirakuna kila wakati kia raina nagisu jira kila wakati kage kore tena Kenya keginchanka yoshi ankarna kere nikungoltungana pe kinchankarna Kinjol rungana ki ankarna kulingana kwari wiji na ingwana kinjol ankarna kulingana we ni kinkona gibekini. Tinire ntegeret ni kinjol ankarna roro. Iye lolo ntegereti kweli. Mesi sala itu. Iti ankarna ormasai. Very nice name. Kademwage. Ne kinjol ankarna negiji. Ira masa ni kai. Negiji wanchiku. Negiji. Sijui. Ne kinjol ankedwe ankarna ananga kiduo. Ajo maita ita nang. Pe mejung. Pe pepo kena kerai. Jebe nkerai naigaja. Meisi sola itoriani. Pepo kena kera mituwata nkulie kuhumok. Neji maisha na aranka mpaka nkarni ngwes. Nishoro lungani nkarna. Pepa nyeki teleki riti tanake poka. Kake kore tata nkarni yeso. Kore lungana na kincho nkarni kulingana na venye washa kuona. Meisi sola itoriani. Ke kincho nkarni lungana kindi bato dol. Kake kincho nka yankarna eroni tukidoli. Oh my God. Kegini tengopang nigini kwa repeshe nigini nolari. Kage tuwa kata.

0: lagi.
1: Ini
0: kasih lagi.
1: Ronaldo erejung bola yang kesita. Anga erejung lawa lampo ke lor masa ini udara ini kayak ditenggel lah.
0: Asyik.
1: Naitu jengu engkanisa angi seida banjel konfri sya jerorbasi maru.
0: Dio.
1: Naitu jengu bawa rwasela i pasta jilias mukenge di edite nyerbasi maru.
0: Ehe.
1: Orungan tapi kela ini milu dengan rai jerorbasi maru.
0: Yes.
1: Orinewo i segi tenggel lah. Pokoknya ma naja di pokoknya meri amari ye taringe.
0: Asyole ngasyole daktari.
1: Asyole.
0: Alright. Ma ina femelo i menda. Urumosori na abishina, urumosori udina udo na buna abishina. Mayen FM lo?
2: Hello.
0: Hello Mayen.
2: Mayen FM lo.
0: Karibu sana.
2: Karibu.
0: Wee.
2: Kwa.
0: Supo uling.
2: Mifra bifasya kabia mwuri wana ujana.
0: Na kuyana da kili gauris.
2: Iki mjigira na ujana na uden.
0: Ehe.
2: Iki mjigira tukumalakasimu.
0: Ndiyo.
2: Hello.
0: Ika aningi toka bila bilaki? Ehe. Ndiyo?
2: Ndiyo na jisweleo ya kujindam.
0: Pole ni sana?
2: Ndiyo na jangarai.
0: Nijara?
2: Ndiyo na rabi.
0: Ah, sili nolo bikatukuli kiro birara. Lakini kema ya napi?
2: Ndiyo
0: na. Ndiyo jungudoka na karo atuin kisisa?
2: Ndiyo na mwani mejidari kumeguran. Ndiyo meguran nikola kumeguran.
0: Ehe.
2: Kumeguran na kasa kwa bide jimila.
0: Ndiyo?
2: Ndiyo jala bagilio kumeguranto?
0: Yes. Okay. Alright. Alright. Ashina gidana kuyana. Mayen FM lo.
3: Hello Mayen.
0: Karibu sana. Emeniko sawa na shukuru.
3: Mwanga naiza kutoka Tanzania.
0: Keja Tanzania. Ah mulira Tanzania.
3: Ngana mugesi manjiro lolikwani.
0: Kimanjiro.
3: Eh bai.
0: Ehe. Wanasema kule aje ndugu yangu.
3: Anaendelea poa si ubaya niko salamu.
0: Ehe.
3: Yeah.
0: Unaipata Mayen FM vizuri?
3: Ndiyo.
0: Ehe. Aya. Ndi jungutoka na kara ariwe nge sisa?
3: Ndi jungutoka na kira ndini nge kubaira.
0: Nijara.
3: Ndiyo na kwa na
0: kwa. Ehe. Amepotea kule Simanjiro lakini na wapata vizuri sana kule Tanzania. Mayen FM ilo?
4: Ingira wanya.
0: Oi.
4: Supa.
0: Supa uling.
4: Ajina
0: na Karibu leno na matisho.
4: Abari nango lo.
0: Kama yana pi? Kiro bi raja na kopang.
4: Esi babi.
0: Ne ko kira su pati oling.
4: Esi babi.
0: Karibu sana.
4: Asi oling si dahi nango ang irabi.
0: Ehe.
4: Kira ka endi
0: le. Nejara.
4: Tao na jo meri jo ngulo.
0: Ehe.
4: Ajina na jo jo meri jo ngulo ni kire lo la la kero.
0: Nejara.
4: Ala
0: mari jumu
4: mama
0: mari ge. Ehe. Ala
4: la
0: hela ya tego
4: de
0: jumba. Ni ya ketiu.
4: Ikene
0: ni
4: kidia. Ehe. Mama tari mama ngia. Ehe. Mama tingen.
0: Yes. Ni baba mama santenga ngo ole hemba. Ndio ndio. Kakole
4: Eti,
0: ah, asante sana mamangu.
4: That's my name.
0: All right, Ashi. Wei.
5: Ambo.
0: Niko poa.
5: Ukaje?
0: Niko sawa na shukuru. What are ye?
5: Sisi ra sida.
0: Ehe.
5: Atuna ubaya.
0: Ndio ndio.
5: Eh, baba maize dungu wala.
0: Ehe.
5: Yesi.
0: Ashi.
5: Sindiari.
0: Ehe.
5: Ndiyari?
0: Ndiyo?
5: Senilai?
0: Ehe.
5: Maidad?
0: Mhm.
5: Marao?
0: Wow.
5: Bisila?
0: Mhm.
5: Vastailang Wilfred?
0: Ehe.
5: Mbawalai?
0: Ashe.
5: Ako nga nabo, ila lampalala, vastailang vastailang
0: pala. Eki jiya? Ashuling, ashuling. Wow, wow, wow, wow. Mayen FM, hello, si muna po?
6: Hello.
0: Wey, Mayen FM.
6: Hello, Mayen.
0: Karibu, wey.
6: Wey, wey.
0: Supo uling.
6: Ranga, mwadu wane jie inori edia
0: mati. Yes, wano inoti.
6: Eh, lawa la nama rejumo ula duengi
0: nisa. Ehe. Bishop Tom, Pastor Sekendo, Robin Sokoste, Jonathan Kanoi, Joseph Ndruma. Aha, nijo nake nipewa song ya nkai sabu baitirika skerete. Nijo tuko pamoja, jini nyole Kanoi, Filemon, nijo nake itemuru nake kanana. Tonka ulili nake nkito, tidioje, irumiro yoga ito bilaika, tukula. Tina mburi nake da kaunti ya kajira nilonto. Asante sana my brother Filemon Kanoi. Kama jo na ka bare bare ka ro pasta ina ka mu account ka jaru ka magana ka ba on ki shiro bare bare sa ti sa kamene a shuling na gra gra da mu jo ke injere kama unataka pesa tani una ka pesa ina le ka tokole me simu no na ke ka tokole ni ngoni leo box mbali mbali bele ka nyangira box si era pesa ito fauto fauti ehe a jo kro na yangu da nye box number 4 number 6 ehe vitu na ka pesa ite le ka tokole ko de ka ye simu ro nya star 577 hash ehe kuna Kanoi star ranya star 577 hash kasho yosha kana mpole lono ropi sai jeno naga ugodai guna katokul veisho naga udungoti ilo ampi sai na ola ini muni mera ranya star 577 hash teke lo buku sobo sula kana mpongwan namba ile ehe uiro shiro shi mkini ndonga iro shiro shi atuang ola ini muni ehe na kepi kono le shira sida yoleng nitu mi ampi sai yoleng tena temi mkono nga tata isere ehe tena wiki ni asiru tena wiki tata kesho mera kwa kesi mnurongo ampi sai teke kwa hivyo wapote pale ulipo kutoka pesa ehe bonyesa tu simu yako bonyesa star 577 hash utafute pesa kwa njia iliyo rahisi tena zana sana kuna box sita pale chagua moja aha kila box ina zawadi mbalimbali na leo kuna pesa nyingi kwa hizo box msikilizaji wangu vile nimeonyeshwa hapa kwa mashini yangu meraronya bonyesa star 577 hash ujipatie nafasi ya kupata pesa msikilizaji wangu

Basi dan naingwa soko fasta. Inde mtata ataole sula ni norubia ni kumoga. Ambaka nkalusunibu ni toldeka yake. Kaji gununo, ure soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ruanyaki, star 577 hash. Nigelurubokso boti atwele. Ure telelo boxi na yata zawadi ni nabasha. Tete matata peya kwa la sula ni. Kelele kuling. Ruanya star 577 hash. Nede maini la isulia mpesa isidana. Tere shata doropo ling. Yeah.

Olaini ni ngoni, no number sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji gununu, wore soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ruanyaki, *577# nigia lorubokso boti atwele. Wore telelo boksi na yata zawadi ni na abasha. Tete matata peya kwa ole sula ni. Kelele kwa ling, ruanya *577# nede maini la isulia mpesa isi. Dan terishara doropo lingi.

0: Kwaso ase naski umtali.
1: Oye de. Yendo ay ne yare na disyo. Enda manga odi.
2: Kiolong ejuma mosi saru menare engka kenya umesa shosong wan engka kenya ibuirare antena nai Maya FM Maya FM engkidesheni nini ningiro rosa itikiza mwana rongkolongi nabishana ewiki Maya Nyana rikito nesujukulie ashamu yebe agasula ininingo mayan tori shirt pogen
3: mayan FM itnabo 1.9 abishana ewangan olosho